right, kaligri tununu ambaba ago ene man gigo tununu Jehovah e gigo tununu wegi tayat en notak ninyon isabit notak ninyon

0: Jung Nebo Star 274 Aje. Kelenje Mbuzi Nebo 20,000. Kelenje 20,000 kuitingi tukosto ndani. Yono wikisi ila indagi tukosto nini enda goso kitutu kini sige nyurungi chamdaeti. Nitong Nebo Star 274 Aje. Tikiti number 3. In tikiti no number 3 kitu kostene ni iwendi ok 20,000 imu kuminyo chige 150,000 lakini inyono kukwaigune 20,000 mogirechi in tikiti number 3 in tikiti no number 3 kitu kostene ni 20,000 Nitong Nebo Star 274 Aje Ama iku namna gani Gana gira gani ni ana Gana gira koro gini Kitu kostene ni Eni tet kitu notong no lindi Kitu kostene ni Jita notong ni miti ni Mama jigiri jisang En inguni kitu kostene ni Eni tong Nebo Star 274 Aje Alright Agoro go gira no nito gama iku sawa Agorogo gira gira gira gira tikitino number 3 oh tikitino number 3 tikitino number 3 kama iko namna gani Nditong Nebo Star 274 Aje Alright amajigi mitino kitu kwa senini amajigi tuwa nungi tugini on agebuan tikitit number 5 In tikitino number 5 kitu kwa senini In digiti non number 5 kilenje kituke en inguni 90,000 deporteta kituko stadane araka ningu kobati enotege enengu ngete nitong Nebo Star 274 aje digiti number 5 in digiti number 5 kituko stadane Iwendi ak 90,000 Nitong Nebo Star 274 Aje Tikiti number 5 In tikiti number 5 Ogiru kumitungu mnyega bisa Ogiru kumitungu mnyega bisa Kitu kostenene Baisi ene jebkonde te noto ni mweti tuke Enion agi making sure Ili kituke til digiti number 5 Til digiti number 5 En ingune Kwa lenji nenye Imagine enion Kiko ito 90,000 Ako e 90,000 Nichongi tuko stenene Kujuguget mabachi itage Yono namjini kitubik sumo geni Osige baginyuru namdaete Kwa lenji kitu kosone ni mingi gerji sang Matingi gerji sang En tikitit number 5 Nitong Nebo Star 274 Aje Tikitit number 5 Tusi mangi gerji sang Mai gerji sang Ejine miti nyon Matingi gerji sang Pajingo gile indeta nebo 90,000 90,000 ni yako kitu dadi Alright, na mtu kitu pika yungi tukini Yana genyoru kituka amdaya tinion Abraham in ulimasuru Amen, amen, amen, amen, amen
1: Kongo imisi nga mkita ni nga chomu ifitu ni Anga loli kira nga lala kuma unichiko kuku Osirutu kira kuma tukyosha Suwa mune ndaa mnewendi kuongi ngalole na kubanga liyata apa ngalio ni mingita kutapti ako po kura sumo kwa ite taba kenge chito unu juu mwa unu kuna kundi kwa nyol kipa unge liyata ngitwalda kwa ite tabi muu kumwa kwa unu kula unu oto na ine liyata kebe beritani mingini akulo sege enduku kie che kiro bile mani mingini kweni kecha lako unu kumwa kwa unu kula Angel ya bta koma ngonyu ne baten gitu. Ingel be berwe kyo. Ngel ya bta ko ngel ya bta ko ne murwo ne burta ko mugu. Awu no mi mat. Awu no mi mat. Eban, abu no me mata eban dapchi gutengo sabe.
0: Mhm.
1: Kwa mwa ngo le ino mi. Agi no mi. En mata apkena. So yi. Ngari ya biku gi mingi o ga mwa le. Ko nyol gora gi boyo go. Mo kai mama ni le mungu ne jubi fi to go berure.
0: Mhm.
1: Mungu ne dugu go. Ki me o cheke ai go ge kiri ngali ya bi. Amuni. Kau kini lembu ni udah bateng, tapi mungkin orang orang yang ada ni tu orang yang lihat niyo. Icho kau cuci enti kau kau tu kau nama ni kau kau tu orang yang lihat tak. Tapi ni kau lembu nyol gay bayu.
0: Tenggi.
1: Ada main kau lembu negara main le. Anjay nyom tu cuci kau dah nyaki cek tu turin. Kau kita kau balam main le tak kau tu benci sekali. Jadi ni cek kita ada cek ini mesti bayu ni kau kelian. Tatu gay nyoru negara kau kini kau dijai sekali lagi. Magoi. Kami China magoi bor, enggak lega bau nanti tak. Sebab China kita pakai agda, kau China kita pakai agda tu. Aku am dah melihat tu. So China mana yang jutu kuli? Kau kekir kiri siro tinggal nutu kau gengi sendu. Kau kau yang perap suru lagi ni.
0: Alright, jika kau agak cerita cuma magengi, si China lagi nyonam cipi galak. Inu ini dah cuci. Charge from alone.
2: Jamke tere.
0: Bye.
2: Ungu itere re namda ni kori amdo yungo iko sike itere re kabisa ngalake kari ngalal kai ngalal aku bang ngalake am ngalipta itere re kuno ton itere re niko iko sike kena gili ngalipta kongo nolle tuku kiece niko ngalipta kora kusobin anako barin ngalipta kora koko macike ngono nolle tuku kikororon
0: oi
2: timbasta kora enyo ni anam dote mana itere re man kusu ungu kono te anako amdo te ganisa. Oh, aje kau tinjau barang di sana tak apa yang aje fikir kau mesti ni. Amun basta agaknya kau kau kuat, kau kau tetes kau ni mana ni? Aku tu ni joru tu kau cikar orang.
0: Kau
2: kira barang terer si rutin ni mata video ni mata tetap. Kau mahu aku lebay bay je di sana. Amun tu joru aje di sana tak apa. So banyak di sana korang basta aje kau yang kau masih rutin orang. Kau tunggu di sini jodoh kau cek terer, enak tertanyaan, enda ayono. Kau semua barang enda sab terer kuli, ezizit kuli. Kalau lebay boleh, ini kaliat amun kigure weri gam cihuba. Iga re ilang kau di sini no kicu enak ni terer. Kau tunggu di sini no tak ni. Tapi kaki kau segune terer, enak tertanya koi. Kau yang kau semua kau nak cek kacau weri gam tulu. Kocang mana jauh kocang kostoi kita mengalegu, ut basta eh, kau kebaga ni zaku ngalolin aku, ini kaum dah ira teri, so macam kita kamu al basta eh tuul, ini kan asal ni jauh baca bunyo, ACC kodo cindo langat eh jamnya lilit, kau kagum ngejat, aku basta langat, basta Richard, demi ACC eh kari buyuton, kari soalnya kaki muncul ni tu teri kocang ni,
0: ini
2: dia baca kodo cindo na. Pasana, orang itu orang mung kagoh, aku tak nak usah yang kat sini tap. Selebih orang cakap gunungin pasca, cuci bed, kalau aku dibaca ni labu aje. So macam kemua gunung, kau kapis aje namdaingu. Kemua gunung, kau kari re, kau kapi cuci nom dote. Kebetulan gunung kau kapi ke, pik tu kau membayar kemi ganisa. Kau kenyu, lepas jemu jauh di dolbil. Orang yang itu sekarang ganisa, gunung kau nongko nazarandi.
0: Thank you. Rasi tinjauan objek bila lagi cuci nolon abadai. Ia tenai sahaja yang boleh cuci tinjauan objek bila lagi niana. Alright, gosun ini nato ke enemy tini orang orang ini cinta agengge enwa kita cuci. Yang kita boleh sisi yang nurun amdaai itu. Allin jingi tu gosun ini imagine eni orang. Kaki kuni gitu ke gosun ini imagine eni orang gitu ke gosun ini. Kaki kuni itu eni orang. Ini tuk endi bos tar 274 aja. Ini tuk endi bos tar 274 aja. Ini tuk endi bos tar 274 aja. Kogi linji gitu ke Agustus ni. Ini tuk endi bos tigitit number 5. Kas ini ona ni break now tiba 1 minute tu Agustus ni. Imagine kogi linji gitu ke ini on 90,000. Tiana biki bindi akpona chimu amuji kichaka somangi chuko sonene kutuma jebe na tribo star 448 ashe enyu kichuko sonene konge tuede kwa sige tisabu kichuko sige nyurun amdaheti nitong nebo star 274 ashe Tigitit number 5. In tigiti no number 5 gitu kostene ni Ningegunin 90,000. Nitong number star 274 aje. Jumwa pili no ni aku matin giger jisang. Matin giger jisang jaget tu limit ni ona. Kamu awuna ne. Matin giger jisang in guni. Tigiti number 5. A ticket number 590,000. And not in again. Ticket number 5. Margaret Jiga Bezaino Lagine, Ongenane. Ongenan only Gino to get a knee gillege, Utatembea na Pesa. Tiana B. Gibbindi Akponas to go Sene. Tiana B. Gibbindi Akponas, Anyon, Ogo Lingu Tingle Tunga, Itiljinige. Kutingele tumga inyurchini ge wigi tu kostene ni agi dawne kutu notu nwa star 274 aje tigitit number 5 apo kuna pesa dadi apo kuna pesa awe exigitigin 1 minute

0: gure na tun bwana jita ne mozeto gorila wala gile njanjoro nok bwana uwiri bata nyambwa na echimo wale gitili ya lakweto wale giunyanya tabgiri na use my baby kiro mwa nilenye sande special kwa itingo agi negituko chutunji ta conference agi juto elene na turibasi mweta sika beti mwa nilenye sande special embe tunatuna barayani kwa itingo ngo lakini naiki chuchita ile kitisa tai kwa gimi tenisoko number one inge nile miten pesa yata nmonga nile kapu hati kule kwa kwa ljige chita agana ne kiro til ticket noto number one nonga gisirige ile PA system kitinye PA system ene noto number 150,000 enso kumurwa oljinge chita gitoke kwa gechil star 274 hash oljinge chita gitoke kwa gechil star 274 hash agi til ticket number one ugot pichu gama atoko successful gama atoko isiki bahati noto nipo kwa ljige mbuzi nine ni PA system nipo pesa mingi zaidi 150,000 omoche gitogi chill gito star 274 hash agi til ticket number one agi til ticket ino omite number one kakisi rini onto gile PA system agere aha nindo kago na mango bwa biko agere osharo number 193 kogi go chi bonus number 47 shilling kero yoni tile ticket not ne munget ko tingo to malenji ka kwal jige chito i megen sho ile gese gu soko agi til ticket aginye e ti maginye na fa se kero tina ba michi tana te ta go tile ticket to sko agi lengu ne congratulations amun alenga tanega ne go tete ta go kwal ticket so eni ngune kwenye kaa naisini jita aga tukulu kwa mnyo alenji ni amache yaljige PA system ino onetan mapesa kidogo che mnyo ibuato 150,000 PA system le lakini niyo leen silingishe kitiptema kwa silingishe kisosom aya kuhune kikure na mos agere amos kwa tiket nga tile nguni kwa pa 29 shilling nekikure Gladys kwa tiket nga tile leba nego 23 shilling nekikure Wilson kwa tile tiket nga 30 bob mine kikure chip kwanya kwa tile ticket neba 22 shillings yani ticket kwa kwenu tap silingishe kiyota tipteme ak silingishe kiyota sosom agere kina Sylvia Stanley Philip Alexander kwa kigo yota Alexander bonus haya mitende kigure Robert Nelly Vincent ingwa tiljito ticket agetukul noto niko so nagero daga nato nigure kwa ngato aloko ito wagine eso kongune mine kigure nezekia uyo kwa pesa mingi bonasesi en PA system ino onita kabisa. Nekikure nezekia, agere imagine nezekia kwa tile ticket noto nebo eng. Lakini kwa kiko wachi bonas noto nebo 1,000 oki 66 shillings. 1,066 shillings. Kasa nezekia mwa unanyi. Megena nshua kabisa, igilga anjigeri lenye noto nena me ticket. Meti nye reason agatukul nebo kumese kutesoko. Agi sekte soko kutuwe higu successful. Ngego nozi nye bonus na ite hele puta genge. Choe nogo tickets atakoro. Tickets chechanga besa. Ogera kina Doris. Kina Chebet, kina Sharon. Mio nege gure Chepkuri. E Chepkuri kwa tile ticket na taa. Kwa tinye baati nyo kabisa. Kwa tile ticket na taa kiko nchi bonus na ato nipo 700 Kenya shillings. 700 Kenya shillings. Sasa hii. Ogo togi nyende tini leimi. Til ticket na ato araka araka. Kagisirige ile PA system. Ogu mechi ngoti uko noto mite number one kuri kati uto. Kasa imbiga njepa bona asanyi. Na muwaone na bichu kwa gosipkecho. Muwaone na kabisa atambuwa na bichu kwa gosipkecho nire uten. Mine ure ngibleting. Kogi gochi bona asanyi 620. Ogu kwa sipkecho bichu watatukul kuhu noto. Negi gure serem. Kogi gochi 300. Mite negi gure Oscar. Kogi gochi Oscar 1560. Negi gure Rispa. Kogi gochi Rispa bona asanyi 156 shillings. Mine kigure chiru yote. Kwa kikochi 218. Na oto kigure nikemei. Kwa kikochi 653. Mi chita kigure enok. Bonus noto nipo silingishe kioto ni 500. Kipkwe H. Silingishe kioto ni 200. Alafu kigure nelias 844. Mine kigure jemutai. Kwa kikochi 360. Mine kigure naftal. Kwa kikochi. Naftal go 1,287. Maureen go 1,111. Daisy go 1,000 Achaginye. Kero, tilji ta tikete. Yoni giri kusipuke bonuses ko uno anito ko kumwaga nuke bonuses ko uno anito. Ipo ishe nafasi. Oine ni otagene gugure jen. Katile tiket not to the Boeing line ogi gochi 940. Negure Christopher. Katile tiket not to the basomoge. Ki gochi bonus na basilingi shek pokol. Aaron. Ki gochi bonus not to the 41 shillings. Amache anamsi mwishiko yengi somo gimuwa nilenjo sande special kwa iti ngongo wabi gangwa nendra utan agiso mjitindo lagini akikisha nilitse tae tile tiket noto nengunget til tiket noto nengunget til chito tiket noto nengunget yani yonito nkuka gimuwa gili PA system uku pesa imagine silingi shek 150,000 kwa tabala bonase sa njitse tago nyurubi kwa giro tunguni agene miyone miyone miteni utan kabisa. Nega tu mood ko tele ticket aga tu kulembe tu noto ni barayen. Isi bugo gine gure nele sinele tu nene 127 yoi goye 40 bo. Mia inega tu mood ko tele ticket aga tu kulembe rayen. Ilo waga it kitiago tele ticket aga enge neta. Konyo giti waga tele ticket aga enge noto ni neta. Uure Brian. Ako nyur bonus ni ba 455. Ukuku kwa mwaji chito aguye chito alenji soko. Yongari tele ticket. Ukut kutko mwaji successful yu a ticket. Ebi iti nego mnye. Oti ndo mwa successful yu a ticket. Kugine gie go une. Kiwe ikse age til ticket age. Noni go machare tino nito ni alisha inyendet. Oku okshoni nito noto na mwonesi. Ki neba 150,000. Iyo leen pesa kidogo neba kwenu tapsiling tiptem. Oksiling kishiki oto sosom. So. Mwa ingo chita age nge noto negi leji ni congratulations eni onton. Til jita ticket noto na mwge tibagi. N star 274 hash. Kichile star 274 hash. I get the ticket number 1. I get the ticket not number 1. Me nege ure Doreen. Doreen nego gigochi 944. Bonus number 944. Star 274 hash. Ingo til jita aga tu will ticket o. Ke nege lenta yuta ni. Aya. O ne ure ni. Isaiah. Oye 49 shilling. Sibuga ke kina Sarah. Kina Augustine. Kina Philip. Doris, Amos, Robert, Vincent. Chitu kulikotinye nafasi noto na gara nabisa noto na bago yigine endo noto neo ljinge PA system noto ni successfully. Ngu ugilige chitake tukula. Ago testai til ticket. Amo chana msi mwishwa yungso mwagula ntukuli testai chitu soko agi aljini ge kinyo ge na yeni oto gile. Ngu noto na goyik successful. Amo chie Sunday special kwa itingongo noto mwini noto na gile Karanja. Chamuge Karanja.
1: Ano, ya mune wa yompe?
0: Ami, tenwele kabisa ya mune enye.
1: Ano, mwe, kukuna gara, yun karada bubi.
0: Jeng network sinyo ni maraton ino limbo usweet, maonyo rungo mnye?
1: Jamge.
0: Jamge maraton?
1: Jamge, nagawa nyita.
0: Nego kut kabisa ya mune?
1: Iba, nagawa nyita. Mami, ngalaba iba usweet kabisa.
0: Yes. Sunday special kwa iti ngongo. Sunday
1: special kwa iti ngongo. Pilih mesu korang ni, ni dah ni tawar tuan.
0: Yes.
1: Tali ni nuzul produk yang mungkin. Aku iskap ceri, aku iru baga mnyaki bag. Ni mian waria tu, ano lewa mangku ni nuzul serip serap jaya ni tiada bawa menteri.
0: Asante.
1: Kaza si lewa nama nama itu, lewa nama nama ni matu aku kau jangan.
0: Kau kau kabis aku kau ini lima lagi tetet.
2: Asta.
0: Mili neo babies.
2: Anyway, madone, praise ko.
0: Kakit kiti ngo, kakit kiti ngo.
2: Amo na wapsa.
0: Ami tenuel kabisa.
2: Amo na egetesi.
0: Eba ina egetesi yeto koko. Amo na ulo amo. Imi jebo lo, anage wagani saano.
2: Matwa, ami resave na.
0: Eh.
2: Ito matable, egetesi yeto.
0: Aha. Sunday special kwa itingongo? Oye,
2: kwa mama kibichi Sunday special, oye, rechorwa ni gile, kwa li msikia Sunday asmara, leka kina wafika.
0: Nigatua ni kolo?
2: Kwa logi, drobe njitia nambo, tetanaleti nangu, mongu, letesnaleti.
0: Leneo?
2: Nolele, inyegan by Baruch, tetanaleti.
0: Aya, safi.
2: Atau Sunday special gue cini anda sekolah ini kita entah semara mai deh tikal je je naik nama sekolah mai dah canda sekolah. Lari askar mahu tu semua dan kan yang terlalu alwe ni deh no kita jadi deh no deh no kita.
0: Eh.
2: Mata ni aku white tak ye ni lima ayo aja.
0: Ata hazi ni ngo na gogoya ine tewa. Gogoi asante sana gogoi mizim chakicha neno limbaga bweni ya mwana wa chakicha.
3: Jambo wenda.
0: Jambo sana.
3: Lelando de madame na gomanda o.
0: Kenga sisi leleldo so. Mwe kamata o.
3: Lelando le ma.
0: Ande sasa le chika.
3: Ada
0: apa ni?
3: Ah,
0: kau itu
3: ano? Ayi magina kada sesi ni bara isu itu, aku ceri ada jangan lepas hari embasi ya.
0: So kau entah kau nanti mirur apa tempat?
3: Kau tu orang nampak kau ni dengan ni. Aku entah lepas bandi, aku lepas mem dia rasa jauhnya ni, limbo kau ngasih itu.
0: Safi sana.
3: Ata wajah magun ni kan deh, negara orang buat apa? Taribu ada lama kerja.
0: Hari ini boleh pakai ni, kami taribu lama pakai apa? Dominic. Penda habib kwa ipeze? Iliano?
4: Na mnyewe?
0: Neo ugotai?
4: Ami we, imi wa mnyewe.
0: Ami itenwele kabisa?
4: Ami wa laga mewe, kubara wajwajwe nukwaibwane. Kaisi suore suwe niya. Ola yendi ayo.
0: Ya kabisa, niyo liba Nairobi?
4: Agera ala iyo e borom gazi ni bujwe arab gor gi bay boy sande special karane met gaza mai ganya ange ni ngongun ga baza nal
0: abara rajito ana meragi go ambene ta raini
4: agera ngede ame janda anda bwana
0: eh lengot kinde utra
4: alle alle ame bagda na nyere za boli la ma gore jita ye ni twa
0: eh yo acha kabisa nge go nabi ge community shield ko bo ri ene agenge na genge
4: eh inge le bai bai ji kabisa gora le go le ni yo na zo no le ai ber ber ni twa ni ta ni yo na zo no ga le we
0: eh
4: pala wo tu ni yo ai ora ti ru lu pa er bu ngwa ra tu
0: Kutara kan nak agak ribung kuat rata.
4: Nanti ni lih, agak ribu tiga orang katanya mahu. Wah, lagi aku rumah tu kiri ni. Mama, mana ni yang marah ni?
0: Ekbar ribu buat dikiru.
4: Aja, katanya ni dia ni lah. Mabe dia ni biju bawa ini, kita ni lagi jual ni, mahu ini.
0: Kau lagi. Kwa asante sana bwana kwa kwa mising ngore chita ake chopa nipo limba masare aya kwa seke radio Richard Arab tangu seno limba Dubai chamge Richard
5: yes Arab Guru
0: hey
5: chamge Arab Guru ya mune
0: amite nwe liya mune nye
5: ajabe ye Arab Guru ikatwa mera tuwaka watiye damili la watiye negu gano
0: bye bye limba kanan
5: Inge lagi ni ni ka iru saiwe. Pagajinya juga lo, juga boy kumpulan di gomil lagi. Apa yang lagi ni goreng kumpulan di bar ini? Amur ni aneh ni korado ni ni mungkin kandai dia mau utar lepas tu. Lepas tu trend ni usir korado kumpulan. Ah, awak ini ka? Berangan ini jadi orang nak kumpul lagi utar ya jadi ke betul kan? Lepas tu goreng di gomil ni ke? Awak ini tarik mana?
0: Inge ni leh, inge ni. Inge ni leh angka kasar ini jebio soge. Angka kasar ini jebio soge. Lebih tu itu ni saya ko mai irat kurba etak iwe gitio.
5: Oh iwa, ya bat ko ko iu baku dah la bateng ko kasar ini ke tesis tayaga. Dulu cakin, oh, aku ke ni ka, oh. Dulu kira tu ko kasih cewa bangun kasir wow. Ini ni kita iwa marah saja. Nana mwai kukasiz loa chukwa cheska murzi enyu wera murzi chukia mwaune enyu okot boyon mwalo atis kumami meto
0: Igo tuwa nga pesa mwalo ati Igo tuwa mwalo ati nana kisirwa ye chwa miya antukul
5: Awa tuka sirwa okot murzi eno ine siwa kena olega anna mwale mwe
0: Yes
5: Igi nyo kwa si nge siwa chati yudi si jomta eka apkate
0: Oh eh wale na yunis
5: Igapwa kuroni yunet ole Mami nga laki igi nyo tuwa loa kuroni yunet
0: I was a bad man.
6: I don't
0: know,
6: I
0: don't know,
6: in Dubai.
0: Yes,
5: I don't know.
7: Kami jadi orang kanya kira woi boleh kaki je aku ini, matinya kali.
0: Eh,
7: minum kali orang tu orang besar, aku rasa ni jaga tu kawasan.
0: Lena tak jaga
7: tu? Tunggu tunggu dia jaga tu, tunggu kira orang bos.
0: Lain kau kira no?
7: Mau kau kira no? Eh?
0: Lain kau tu kira kawasan?
7: Jero di? Bang maga jaga nama si muda aku.
0: Lain jadi orang tu tiayi.
7: Oh, guy, ini adalah gue rapgur. Guy, ini adalah gue.
0: Nam jini, ini tanda gini orang nyorun kau mnyek abis, orang nyorun kau abis, orang orang ini tanda nasi day. Clinton ini lima cem kabit.
8: Rapgur.
0: Nampaknya Clinton.
8: Ibai pai, orang ni ane tua kan, abis itu lost
0: me. So kini ane, ada fresh yang kau rawak?
9: I'm going to go to the house.
0: Oh eh hali yangu rasi mwitanje fim Oh eh what is happening tanje fim hello
10: Hello tanje fim hello chorweni
0: Hello
10: Yo bulo baba
0: Yeah mi tenwe lungo ni
10: Kibiye tema ko ke tebuya jibo lungo ma
0: Oh iga songo mnyes
10: Oko si mnyes kapata isi mukaba kelia kapata de tshi kapata
0: Ah thank you
10: Nana la bata ndi kidogo abo kisande special kidogo
0: Yes sir
10: Nana men chorweni gure kuli se mukaga ta pasike jibo kibiye tema musanga
0: Aha
10: Amau tu yang ibu mertua ibu dan pol tete lu limpah tu no.
0: Aha.
10: Amau tu yang tahu dia tiada betul lecet ada bawa orang ni kure dapat ceru jatuh.
0: Yes.
10: Akai, aku lagi tete tak makan tu. Ibu mertua tu ibu dia makan tu mak kungku apa?
0: Kungku missing ibu dia ni lima makan tu sangat sangat. Thank you so much. Hello, Taji Fem.
11: Jamke Arab Gore.
0: Jamke.
11: Hey, we Arab Gore. Kalau kami itu tua tua, ini kue ramu telai ni na.
0: Mana yo?
11: Urenan daktari ni bacha nyetka paruso.
0: Ah, daktari wa mapenzi.
11: Inga ni lagoi kwa tigeri chego, magai sandeo.
0: Eh.
11: Kami ten bana legi kure ni talego.
0: Eh.
11: Amangwa le inga liba talego.
0: Ah, inga talego bana, le na lamba talego.
11: Ile una gile bana toka ndo.
0: What a tit tit.
11: Para
0: ti

Aya, Jackie Taja, Taja, and Gabara Gibson with Tinder Notan by Jamdan, Nagagoite, the site, Sisi, Tinabetago, but the Dega Shagartamu, Cosin, and you are Majagon in Takika, Shekta Mangitungoita, 50 Eger Dugan in number one, Amaju to Star 274 Ash, number one, Amaju, Cosininu, Amaja Saminguna, Insame Tugul, Insame Tugul, Netonga Asame, Alameja B. Kingani Dugan, Star 274 Ash, number one. Agar itu naga aku ingat negi kure in Caroline kaki kau aji in 962. Itu tu masih lingki segini ni. Maya, aku inyo rola kenyi itu. Yes, kongoi missing amu gai inyo. Orang ni judi kaki kau aji 48 shillings. Evans agera kau aji inyo agen 550. Kongoi jita negi kure Frida kaki kau aji 800. Miriam kaki kau aji 48 shillings. Miriam iwe kengku ni mai bayi sejap kau anda nengung. Echa net kaki kau aji 42. Saya saya kastani nu. Anginnya mano neto minyo man kapesa. Enyo nu net. Anggo to mite minyo sogoni. Ata sugu mau aja ineke. Ahi besan rani je sawil setan ya ginyo sogon. Segera anggo tiba nani betu sektu ko. Anggo tiba nani ite bena. Ista 274 ash nampon kastani nu. Ame jaja nala jeningkian ningkuni. Ibuat dilaje ngebi kaying. Rabi ini juga kita marah beli 150,000 ni cetai koin cincita na tom kote sokoni nebaeng kuba cincita naga koin jenak tom konyor bonus tom konyor kaya tu koling sokoni gamba kita le bonus rabi ini cawigurin cawigi

0: Nyani komagiiti choto kiit nekikere kityo ko bonus kotomo inyoru bonus konyende noto kecheng'in kekon rabinik chetitoo 150,000 anan kotomo itei sokoni ichutu nguni dakikaishek ko sokol chekang'et amwaun akotomo inam inyo oroni chito nekikure Roda kakonyorchigei 800 oroni Bernard 45 shillings romano Bernard makainyoru nyalake weke haraka sanyan rabinichu ikire rabinichu kisanyani kouni kokoin katare tetutiet komi chito nekasanyan rabinik chechang na ako the moment kainyoru yani kokaiitchi inyoru kityongoni komaiwekse let itoiboishe rabinikuk kitesetai kityongoni boishe choto kitesetai inyone yes status 74 ash number 1 status 74 ash matijilil kurgoti kabisa tapasali ngosom noto ame chitukul ibarchigei number 1 mechilil chi kurget kotko mekany sikoyawach kobwa biik tanyo kotebena biik kole kewokchini ale mongen ngot ngatep kityo kotawach aya Amos kanyorchigei 46 shillings kokoi missing Amos anaendelea kusanya nebo atani Amos konyorchingei nebo somok anan nebo angwan iyewe Amos inye kabisa akere ale imi mbele oroni akine to nikure Ros kakosanyan ing yo masanyanet kanyor 1,088 kainyoru chepi nemune pongetun balance sasa nguno ikostanin yo amecha anam simoshek kidogo anam simoshek kidogo amecha nguno ingam oroni Joseph kikonyorchigei na 46 siroa Joseph kainyoru chekiwekuneke sokoni weke harakaraka kikonin bonus nguni anan kekonin 150,000 yes status 74 ash number 1 makibendi olelo iwendi kityo number 1 kanya nam chesito nekikure Thomas yes Thomas tumusifu Yesu Kristo kaigenya
1: namilele arap zirem kabisa kukwe kabisa arap zirem kiwai baijini baishimung ako baishimung kora kule komuktoindet ilimie netian okara netian yang gitu sih tuh cuy nam dah tayang ke mau yang tino gak polos ini tuh panas teriyo kau ini mau bayi guna cara orang orang ini harus jerem ne kisi juga kau cuma pilu lupa ke mau guna cara lagi ni ke tuh dah jerem mu kau ini kaki beru lagi kan ada tap segeru tu sama kami nak pas tan nubas segeru kau kau tanya kau mesir beri tu ada katur kau beru nak kau lemah sih jodoh aku lekat tuan harus jerem aku lekat besa dagam mo mite no go jam mo tiru ni tajem ko le go tuang apesa
0: kongoi
1: le go ngo ki beru ra ke oi no le go ngai ngoi koi ko amma jali ni beru ra ram seram agoi kasta asta go go tajem go rai ma mane ke bare ke bara ja le ja ga na go ta zu go mi an ba muru ne ke bare teizi ne bara pa te e kongo bebe ti ara seru
0: ehe
1: ko le jam me ne ago lao ya mai de ji ti na jen
0: Tenda
1: kap kurusu eh
0: okay yes
1: kalau kita kita in kongre betru in kongre betu in katol lagi ini apa mas mina pun lagi boh mina apa gemukul agni apa masarai
0: oh
1: jauh misara napa kan sana tuan tu kalau gua tiada naraf zirim ko mati kalau mati sih betul napa kap kurus netilil Wangi tiada cebangan.
0: Ayah, lapa cebangan.
1: Kongoi,
0: kongoi, ayah, kongoi missing itu masa yang kelimpas silibuete. Anak kelir kau tahu silibuete. Kasar ini mungkin tu kalau lemi. Tapi kesek muka kaget kekar duket number one. Status 74 ash. Ame jago ni beranda itu tu duket number one. Ingkuni. Yes, you tu kalau aje ngebi kau ingkuni. Agar ame jengku naik masu. Ame je tu kalau limasi dugaani. Masu dugaani. Amumi tu kuk cekararanin. Guru jito netai necep-cep kapis aku masuk itu ya keji ya netai sisa kicungan kitare kicungan ira ya nisu peke message itare iya aku kuek se message ni leji ni nin kai bayi se siling cete juga loka siling tip temak te sabanam kolo anangku tip temang mood anangku sosom tatia message ni kurupe ira message aga kora kowe confirm ume poke pesa ira koi une ya to denyone tenyone ko maame ke ile tenge ngewa sokoni matenge kabisa in fact amaguni nyo status 74 ash ngo to masungu na ijil si met nani mege no boyo trago ijil ijilera status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 yes kago ni baranda number 1 to madege shaka ngwanu yes inyoro tenda nyo ne baye nagale ni pikanie ameche kopiganinchinke Mungu akinye kotinyoru rabinik betutab rani. Status 74 number 1. Yes, kotkomi duket nemakijilil konoto nguno. Chutu arakaraka, chutu arakaraka, chutu arakaraka. Status 74 number 1. Makasa amininye ng same tugul, ameche ip kakwautyet akinye akinyo otuye ak cheguk.

haya orang yang cerita negi gure ngakik. Hehehe, betul nemu ke negi gure gure Derek. Hey Derek, tadi juga biasa. Aku jual cikai ni orang ini kita tahu nanti ada tu tahu sahaja jaya orang nama tu kama Derek. Wah, mungkin nama jenah Derek. Aku kulit ni agaknya anak lemah ni bagai nani Derek kan? Lazim aku nasir ya pak. So, ame cakap bangun nato ke tak ke? Nama cakap kau ni pernah ini bangun na. Aku lah bahasa isu kau lagi dekai sekta manolah kau le. Number two. Yes, number two. Amu ame cakap ikat jangan ame cakap ikat tiaga jaga tu kau 16,000. Ikat tiaga jangan na. Tapi suai aku ni kau serta lejin kibi endip kelan de. Aku agak tu kau nengja ni kau jin 16,000 ni. Coba matur ya sit. Aga nyoru netai ne boy yang kimi ne pasomok to mi nyoru ke ko inguna inye na chengin ko uder inguna us charpu ko cha kwai doga nge ka shin ne ka saka ga ko ko mageri ni waga ka sa so ita pa dai mara ya tun doga ta ke yes lakini ko ga nyoru bonus ko sawa iya na ti wege lakini ko ko to mi nyoru ke ga tugul ko inye na ta na chengin yes Cita naga inyoru bonus, iwek seta isanyan bonus, lagi ni naile menyoru 16,000. Lagi ni kot ko genyoru terapene kiaba 50, 40 aja. Ko inye net kapsa ko magat ke ribin ter. Magat ke goni 16,000. Agi nye na to minyoso goni. Agi nye ni to minyoru kapsa ya ni minil kapsa. Gigere mpesa nungun kuna koso mani chukai tageti nye. So ame chatar tin status 74 ash labatu do get number ata. Number 2. Yang ni kau expecten ni agir pi karib punya maja sabar maja gule pap. Yes, status 74 ash. Yes, kau tiap mount troy ni kaya kaya itano kaya cuma lah. Amu cang bicik gejeng ya. Koma kau kata wah itale 1, 2, 3 so obuan itu gule. Tatkah kicungan git kele. Kau kau machine itu nega gule ngang so imu kau putin so ame cie jutu troy ni. Deh ni troy ni tinda in. Netinda ini cuma lah. Yang ni jitu begitu kau le. Agar itu naga kau ingin kau elen, kau nak kau elen, kau Joyce, kau Joseph, kau Amos, kau Stella, Esther, Janet, Viola, Eunice, Akfosi. Aku na wanaume nuangka bapa. Bapa itu biri ni sabu wanaume. Yeah, so gas wanaume kau mi Joseph, aku mi Amos. Yeah, pi wanaume kau yang gitu nga. Kau bata ane ke aku semua. Sasai, soal ini ni ulis tena. Muna kucha ama mkuchi wanaume status 74 ash nambari 2 status 74 ash nambari 2 kasarenyo chutua raga raga status 74 ash nambari 2 agere jitanaka kule jike ay ukiona tumeitwa tabidi uroni Isaac uroni Kirui uroni Wesley pas kame jas kuna aga gomia kukasu kukasa kapsa kongwe muka wapwa Kole persila agen ni lagu siri je bagi orang persila orang selina Isaac aku jaga kaki kaji 45 rai rai Isaac tak kau mainnya orang ni kerana macam ni anu cak orang ni kirui kongo ini missing mahu nata kini status 74 ash number 2 anya ager orang ni es tangu naku miti keti ne boleh ngira gil gaya es ta gipi mina pasu mogo tu yakpo nas cegu ketom kai muajini ji lagi ni koi bye tu kita cakap era status 74 ash number 2 Status 74 ash number 2 kasalenyo. Kago isai sokol ne bagos kalenyo. Kutkoto miju tu igeri lege jutu. Status 74 ash number 2. Imi anan memi. Pitu raga. Ibu hati lengko itak dega sekta man kaya idroi notok. So itinya dega sekta man ngu naji ya ketoko limi ya iju tu. Status 74 ash number 2. Ngoroinye. Status 74 ash number 2. Tabasali kwa wewe mwenye uko kwa kando ya retio. Tangaso. Mira bini kita tahu ni buta mana keluar gigi jengi bi sosom cegi gajin rapi ni jo. Aku bija tak sosom ni, komar aku ini yang ditemu. Kita itu harus pi tu kalau cakap ingkar ningku ni. Atje kita cuman keluar pi kata sosom ni cegi. Kau bi kau nak lagi gajin puna. So ame jauh sosom ni tu kan alih jini. Cutu ingku ni, amu mena lagi. I cutu kita aku emu gigi ni yang ditemu ni gajin rapi ni. So cutu kau tahu makapa tadi kita jauh tak temanu. Star 274 ash duget number. Two, do get number 2. Ya tukul gaya, bagap kurus.

Hay atendo nota que neva con una ignota neva a Saint Thomas Apostol Choir Capco BC. Atendo nota naga goi te jinyo sai sokol neva gas kolenga patra ke shakti temu agangwan. Ame jeta ko ni parainda jutu soko ni 274 ash number 7. Age re viking yole bendita gra bending marai si Johanna 45 shillings. Age brotage 500. Jita negi kure Boniface kaki kaje 650. Jita negi kure Dina kaki kaje 1000. Oroni jita netai naga kunyor chike 55,000. Negi kure Chariot kongo missing Chariot. Inye ne naga yoku netai ngu neta meja bigangwan. Oroni jita age negi kure ngam. Kikure chebet. So big ayen jaga nyor 55,000 toma big somogu. Tho ma big somo ka sani nyame chagunde ke nishing mutu. Ngoi ta kebe beriyate. Yes, a muja ger duga na ta lagi ni mame cha ger goto minyo. Koto mingen soko ni ako inguni. Star 274 ash number 7. Kago ni ndake shing mutu yutu nguni. Otu ya 55,000. Tatia koji ya ketuko ni nyone kora haki gojin po nase. Jiki buatile kimi gituka dite tutiat ko mame cha ger chin sang. Star 274 ash number 7. Yes, kebatisha keba 55,000. Then you kebatisha ki ito ine. Angon kome meja kebatisha ki kungi inyo rabini. Ingen juge kon rabini ko basi mengungi. Kwenye ke nebiya muani magai kasila ba kebatisha ki. Nyoga apiala kebatisha ki mamiji ne isubin. Iyo ne yako mwenyewe na pache tiyako. Lagini kine pa maana ina ilaka ba kebatisha ki. Lagini mesubin jia nyun. Oto apiala kebatisha ki. So, chutusoko ni status 74 ash number 7. Ja geringyo maa itakono aki itake. Dakika ningapi mabaki kwenye dakika 21. Oronji tani kure Philip kwa kwenye kwenye kwa 47 shillings. Joshua kwa 500. Chris kwa 750. Jitani kure Stella kwa 1000. Kongoi missing. Oronji tani kure Maureen kwa 360. Kongoi missing. Jitani kure Daniel kwa 365. Hey, ni matri ni hapa ni mingi. Haya, Star 274 Ash. Dakika shakang wanjangan itu seniyo. Dakika shakang wanjangan itu asal bih kekar duga na tanah labat waragaraga. Ya sampe jang kita kebe beriati kebe duga na pasta fu 48. Ko mama jang kekar cinsanginya agak tukul nimiu. Orang ni jita nebasomok naga gonjor cikai. Jita nebasomok ko jita negi gure Daudi. Yes Daudi. Ni tafuti neba David. Kau tu agak serkai nengung Daudi. Ya negi serkai kisere kiswali Daudi. Kono to naga kunyor chike 55,000 namu gagere ita ni gure David ingyo. So mago gole ane no to gaja David tak Daudi ko ter. So David tulia ta iweka soko ni alishe. Mara gwenye ni no to. Mara waga kunyor Daudi ko imuji nyuro ginye. Status 74 ash namba ngapi kusere niyo. Number 7 kanyagere ingyo kutko mijitage. Status 74 ash number 7. Toma jita, toma piga yengi chunganje toma. Aroni jita age negi kure ngom. Jita age negi kure in Kim Ngetich kaki gaji 500. Kikure ngom Nyuseli kaki gaji 1000. Jita negi kure Beatrice age kaki gaji 445. Kongo missing. Bas kosani nyum. Igere dege se jayeng jo. Ame jajeng pi jo tongku nikut koto mite sogoni. Ame jaju tu otu ye ak 55,000. Kutkoto minyoruge iju tuaragara kakuna tono. Nataka mutu menyago chap upatane na pesa. Agero atka inalejini jita na iju umu. Unapatikana na unapatane na pesa. Kwa dakika mbili enye mebaki, nani anataka pesa? Status 74 ash number 7. Kwa dakika mbili, ndaka shakari nchokonget keker duga na tona. Ngone mejerapini kutu duget namba gapi? Number 7 ninguni. Sai jutu gara-gara gak mau begin. Dega sekarang. Ya, sami akhir itu kami tadi naga aku jut, mami jin naga aku jut anggota geng ya. Nangko aja nih orang menyata bahati kah ingkar gara-gara. Status 74 ash. Status 74 ash nama gak begas ini nih number seven. Kalau anggota dega ya tak geng ya. Nai leng koi takabe beriat ke u kebe duke ni ni so got ko to magabite aba gakten korangyo tak sinya ajeng badai lagin ni ame jete sai jutungu ni status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 nemu barandangu ni geri le mai chunda rapi etong lo jep konde pesa money ko ingen si mengu

Aya, sita ke jo rutina otaken ko into kasan ni nyur lagi ningku nikago et kasarta no tona meja ke ingken soko ni no tona pasta 448 tasha. Wa meja nyun jitugul mangu ingsta 274 ash kage pesta 448 tasha nguni. Aga meja ye pit kapisa. Engyo ko soko ni ningku na wa gile ke meja jita na tom ko nyur ki ko ngete kagi na mago nguni. Kotkuto mi nyur ke ingsta 274 ash. Inye de nege jengin ingsta 448 tasha. Number 7 kaki tahun ni number 7 koran ni tadi oleh mita 25,000 kalau we nuno to kamu ki meje pik taman raga-raga cai juma raga-raga yes bonus komi ka pesa injong ni nanya to kwa kwanza kupata na pesa star 448 tash number 7 star 448 tash number 7 nani atakimbia kwa hiyo duka ngone tayo kwa chapchapit star 448 tash number 7 star 448 tash number 7 25,000 ameja aljibik simet ago simani kogwen kotugul ameje awal sabeta bi ke jang ameje awal sabeta bi tamani jege aga jage tukul simet neba 25,000 koti baishe simet ap smartphone mati jutu kije nge ji jawa mulika mwisi emu ji jutu kego ni bonus lagini simani koti tekte ni machine kitongan jita naba simet neba mulika agi gaji so ngami tungu ni araga star 448 tash number 7 goroinye mami jina ako inge na kutake inge star 448 tash number 7 yes naanza na simu star 448 tash number 7 goro jita na chep chep kabisa na inge nko chili simet kabisa inge nko chili orani jita na kako inge neta kikure kenneti kakiko achi 41 shillings jita nekure rob kakiko achi 1000 jita nekikure chesang kakiko achi 500 haya star 448 tash number 7 kumewaka moto

Aya, kasane new message waswase tagenyoru tena tage, lakini ameja geta sang sogoni. Star 448 ash number 7. Number 7, oroni jita netai naga nyor chige si met puana. Jita netai negi gure Vivian. 25,000 ya simu ni yako. Oroni jita age kora negi gure Marta ne bawa ing. 25,000. Ta meche vikse sit. Oroni jita age negi gure. Jita negi gure kwa. Aya we, jita negi gure liut. 25,000. So ganyo rubik somok. Toma big atau kasere nyo. Toma big te sabu. Padu na itaji watu saba. Haya, chutungu ni mara kwenye na otoke. Haya, sagere tanigure Simeon kwa hiko haji 43 shillings. Chita nagigure Joseph kwa 500. Chita nagigure Stella kwa 1,000. Anthony kwa 600. Haya, chutungu ni star. Kasere nyo star 448 ash number 7. Star 448 ash number 7. Star 448 ash. Aya, meju unda di taka visa mu ini kagile kime cici coba in cita nebo mule kamu isi kiko aji in si me taka ya ni kime cike walun si me so kewal jin si me piki nyungku na kamu nata aku badili shua si mu star 448 ash number 7. 25,000 kwe tibik taman oroni cita aga neba angwan na igure in kigure ngo kigure Rebecca. Kongoi missing kai nyor cike Rebecca ata 25,000 kongoi missing cita neba so oroni cita neba angwan Kristoba. Kongkoya konyor cik Kristoba. Cuma kok Kristoba ni kami itu sokon ni negai namu atau mau konyor cik Kristoba. Ina tak kau konyor cik bonus. Kau konyor cik tuan fasa kau konyor cik muti atau mabi atau muti cik cungkan. Saya sakit tanah macam gaya kastun ini. Ame cik bi keju tungkuni. Cak serius kapisa. Walau waktu anak kuangka serius kuah maisha. Ye lebih cak serius yang sampai itu. Ame cik yang serius yang ku nak kenge. Star Labatago duget na magapi kitunga number 7 staff of 48 ash number 7 yes ameja ko ni barando ni nege ichutunguni yekinyoru tieni kitunga neng no kindogora amuka kwa sai tunapata wimbo kidogo dogo tukisonga mbele star 448 ash number 7 chitukuli megan chwele gewe number 7 amungo bataita tieni kitunga ni ameja ager bi tulga ko ingen kikoita bona sa ko nyor big mutu simo shekya mpya kabisa japa 25,000

Aya ko no ta kitonga na tena na ka ko ita jingyo sai so ko le bokas kra ba ta ke sek sosamu a ka in sosamu a klo sosamu ga ta tesap ka sa ne ngwe tu lo le mi ta ke sek ko ran ja pe ndi a me ta ko ne paranda ne ba ta ke sek sosamu ga ita de ke sek ar tam ke ga du ga ne ka sa ne ngwa ga ko ni ki ta ke so ko ni status 74 ash orang juga ko pit pi kang ko ta ko ta len ko ta gi ap te ke chi ta ne ku re jun ka ki ko jingyo 25,000 ni jitani gure Priska 25,000, jitani gure Abraham 25,000, pik somokyo neba angwan ko ne Mia, kago nyibi kangwan, neba mut ko Sakaria ko uno ta kago borok. So, kata alen in tago ni parela lagi ni, imefungwa na mna iyo. Asa yi, meja ko na genyo, na raiso gara. Gebe number one, 70,000 neba pik muto. Ago nak soal status 74 star 440 tash number 1 star 440 tash number 1 pingmu taragaraga jaba 70,000 kotke tarno to ki ago nagita ke lage ne koma kitare a teseta le jino ke chungo no ingen yani kotke tarenka sartane maga ago nagita ke yani kotke taramai tak 45 ago nagita ke so star 440 tash number 1 Goroji tanah jep cepara gara gara. Nam sim yang ngaji jen. Star 448 tash number 1. Tuh dekasi star mami jen aku ingin. Ibu hati le, kime jepi mut jepa 70,000. Aku jita negi kau ajen kau de tom kau nyorgi aku ingguni. So long as tom nyorgi, tom nyorame saja napa yang pesang sim yang ngaji jen atau negi jengin. Aku gigi jengin si gay tene, kayak gondra bini. Aku gigi nama kat kecungan ngingi kota itu dari siling sosom anangku siling diptem, rapi nek caga janga, ku siling sosom. Mungu nama milen mati nye. Amu kuan itu nale ngajanda ngekilen matinya ko matian ko mangune ko tengu kaya ko tesis pun lagi ni temu menilen matinya ko metinya matinya itinya nata gitinya ayah staff of titas number one kan jahar kat kami tadi naga ko cumi orang agak staff of titas number one nane takua kuan seorang cinta naga ko ya tu ikigure rono kaki ko aje 44 shillings cinta nebaya ngah gering yuko gebrotis kaki ko aje 350 Jita nabasso moko in Sheila kaki ko aju 1,000 ko ngoy missing jita nabangwan ko Ruben ager kaki ko aju 600 namnayo big chaka yesha ko le mimi si kupali yo maneno last month of the pesa star 448 number 1 guru nye star 448 number 1 ronjo dega shek pendi dega shek artam toma dega shek mutu gitio jamagati jutune keri lege gil gaji agatukul jutungu ni star 448 number 1 Enyo me kasane nyu got kegera nyu nsalio aje ni manu. Nitakubanya nini kweli. Unajua filemina penda wewe ama kunja mnyaje ni sabit. Ke makini ke jamnyaje ni mingo nduni. Wanota mune ngo mingine garara na muaun aka susitisoni amuanga nale ako inyuru oronji tane gure masi 47 shillings. Tesai sanyan masi. Menge kanyuru jakiwe ko nege. Rudu patane oronji tagene gure linda. Kagi gaji 500 tiro linda. Tai weke ke ko ni che jangi mu inyor 1000 emu yani inye ke ne amani ko ge wexi aso bete te strabine ku staff of 48 tash number iroga sel ni number gapi staff of 48 tash number 1 staff of 48 tash number 1 to minyo ko gen korao to minyo ko gen kora kanyaro mi jine mi conference mami ababi mi big so ko ni to ko lo ne jitu ko chep kondet ka beleta ke so Alena namsi mosek lagi ni magere jin mi conference magere si met ko kwenda mi kora mi big sokoni ka chama ka mu mi sokoni walishi staff of 48 tash na bangapi ko seninyu kimi do get number 1 nguni chito ko ga kare break number 1 runjo de ge shago be ndi de ge shakwarta ange de ge shakatau de ge ka ishagen de ge shakata angwan jaga nget ke ger duka na ta ko seninyu ame je jutungu ni staff of 48 tash number 1 haraka

0: Saya tetap menambah kosong jika paling jingga serta ni tunai lugu bega bim yaitu engen wagenda ni suman wagi kwa ni tuman melim. Kaitita kandu ki jami engka tiotap kena bali na maninji engge kaunti na bau oma bayi kundu jine seneta na bau Nairobi Edwin Sibuna eng para gudap kandu igalak. Oleh kama ija gule tinya kaya net kule wendi ko beli shei kandu igi jami tei engko riit na bau linda maninji engne ni shei teno na nyone oleh agut kuno tagi barita ija ge kandu igi jami tei eng proud based government eng ma et kule katiam anan nai katiam ko gerta ija ge market ke bebera tagi a eng kasar tagi ko tiam agora ko shei poro diet na bau chalbu. Eng kamu setanya kamu edin sebuna gule, aku tengah anda ketiak alagi eng pika be mehatem, eng kerja berat lagi, kamu setuju sekiki, kamu ayam uj ejagi, kujute, anan kamu ayam uj ejagi kujute kerja berat ketirjin, aku terstak tuju sek aku agen, kita ngamai naya gule, Wendy aku tuju tu sekandu itu kulen, jemi eng rodi tu sekandu itu jemi tu eng kerit na balin nama naichin, kugu magaite na bawa negi prime minister na bawa mani Raila Odinga. Enge kasarata ke komite kandu iki cepo chama itu nebo DCP county nebo Kiambu oleh indojen palato sejata ke kandu indat nebo chama itu nem chama ina to kira ka ke shagwa enge guni komite ko tene ngate ngatu tri nebo katundu saudu kaku nam mavise ke cepo polisi bi ekta manu ngut cek muse ke le Pakundit nampak jelas sosial ke agaknya orang tak ejak kata kari ke jangan tu main ni kau tidak bagi semua. Kebetulan kami tak berjauh tak ini kangen orang lagi juga coba office saya kepada kesihat kule kami korutai engkau kari sek semua kita tidak kari ke jangan tu main coba kau kini teh engkau orang tidak bagi semua kari com ayuin mat kele web kau kau tu coba cakap kini tapi saya kepada DCI engkau bagi engkau agak itu kau nam berjauh tak ini engkau kari itu. Nampaknya tu Toyota, no agak-alak ayeng celalajan Toyota Hiace, nama kele kau kau kau je kili sih, tengkar kili sih jatuh gim, agen orang simai sih ke, kari ke jengut tu main coba taro roto ke, panggo ke, coba taro rogo ke, aku tengkar dah. Kau kaji kile, kaji lel agen ge eng pi jatuh gim, ne kandu indah tu nampak kundi nato ge oleh kata kinge. Oleh kita kini jeng set kita kini agnatom. Kita kau lihat jatuh guru kami meeting lagi dah cepat saya di taman nebo kos kalau muka betul tak berani kita guru nanti meli metu aje entapan dan nebo ready.
1: John kau kalau guru kami met en lagi dah entah cepat.

Yang kira-kira blind tadi itu setelah lagu yang abimet ia juga tiket number one. Gawe berapa tayar lagu yang abimet? Anja cingge kabilinde timitili. Yang cingge tiket number one *274#*. *274#. Lagu yang abimet yang lagu itu aktif on meli.

0: Ida Wimmet in Mogendor in Touch FM.
1: Saya teman agende, nampak kos kalian yang cita kalian jin kasar tanya tu nih logi bagai macam yang nua agenda nih semua nua agikan nih cuma nih melim. Kait itu dah kandu ikut cumi ingat itu tapi nampak linda mana ini, engke county nampak Oma Bay, kondo jenis seneta nampak Nairobi Edwin sebuna, eng paru tapi kandu ikut lagi oleh kagumwa, lagi macam je kalau tiada net kalau ini dia kalau sih kandu ikut cumi engkori itu nampak linda mana ini, eng ini sih itu nua nih nyonye oleh agut kuno takin, kait itu aja kandu ikut cumi teh eng produk West government ni mai kau le kat dia tak kau tiem, kau mesti tuju si kuat cakap testaing kebeberata. Engah kau mesti ni kau mah Edwin sebuna kau le aku tengganda kau tiem, ala keng pika be mete engkebeberata kau mesti tuju si kuat ke, kau gay mus kau jeda kebeberu ye kecata kiterkin, aku mus kau ngalal ak pika be emete. Kuma gavana encounter nebo nyandarua kiarie badilisha gulem mengi chine kayu chete nebo chametapke nebo sabine yete angwista geng chamete nebo UDA ole kongalali nen kanise tagenge nemite encounter nebo encounter no tagi kuma ine gulem kogo yo janan koko ya skogere inesi meni enge kasarta no goi kite na kuma ine gule Thailand ni nebo komanda engkurit nebo chamit nebo UDM ko mageta ka simjinet ko bun piga ba county nebo Nyandarua en komasta ge ko kagoma MP nebo Mataya si Godfrey Adanga golem mite kundi shege chaba beach anome chita stai en kebe ru chita chin ko jita tu yo shege chaba kai manik en mageta nebo kore bera be shege chaba arambe olega ma Ina gule nyalu evisa kyo police ko gimit kaliete en kebeberwe chatong. Kako macha alagen kandu iko kakupun kebebertan bo tulwete nabo emoni kandu iki mite en kebeberata misen ko kandu ite nabo chamit nabo disi bir gataka shagwa akrubi wani professor ab aga rubi wata president professor Abraham Kidure Kindiki kushita ike palatu shake batir kinu shake en maet kule imushko weglet paishu ni kibabanda abtai en ke Kebeberat lagi, gud kau testa bayi, bayi show ni coba bola tu sih coba sasiat, engkau nota pkando ija tak tua ya. Kau masih rindut no neba kat iya tapi neba kibayi tini kena tak kau Francis Atuoli, kau leh nyalu kau istai geng lalu tu kicoba kau lese tapi kau bermet kando ikimi engkau position missing kau, lekadega syagwa, jika tak kengel bini sih tu no nyonye, oleh kau mah kau leh nyurnet neba gula jat neba presiden engkemani. Kubate kinde kim natiet nemite paraga ama en ngalalutik jebo atkaine tugule. Kita paling jin jatuh keluarga bermeteng gay ingin doa cegah itu aja jengke saya tetapi teman agak genggeng nebo kos kaling kita tu si aglu gayu engkau indom kita saya tetapi teman gay ingin nebo kos kaling kita guna teman meli metuake eng tabanda nebo radio terstai FG terstai FM amunita kau tu getap kaling jin.

ngeka sinikile Nathan Masi nikile Masi hotu yak teta Masi Masi

0: Denis. Jam gede no. Ya muno. Imnya no.
1: Ami kuresoi.
0: Kuresoi? Kau tu yang tetan apa 90,000.
1: Kapista.
0: Take it number 5.
1: Number 5.
0: Congratulations Dani.
1: Ngata na nyati ane kurje
0: ini. Ah eh. Ya nama ini.
1: Ya nama ini.
0: Pesa. Ungalo lagi cakap agak stoma ke amu biru si mui teh cakap ke mati melu itu ni misi mui. Ia ruh Chile mai teh tan, mai pesa. Congratulations. Pongkesi deno. Kita tar teh ta. Kita tar kebe bertap teh ta. Ni lagi berbe rekau si ni. Aku suk me macam. Aku be endi bika tuku. How much a big ten? Kelgin gay chire, give up 20,000. Big ten. Ticket number 3. Ticket number 3. How much a big ten? Star 274 hash. Star 274 hash. Ticket number 3. Number Mbuzi. Ticket number 3. Ticket number 3. Ticket number 3. Ticket number 3. Ticket number 3. Long unge aweri kutoi mingin. Ticket number 3. Mogi Richie, how my big time?

Saya teman kaya ini bawa kos kelinci, tapi kelinci enggak serta ni tuan lagu juga kami meeting kaya dan tuan kong kita kita siapa tuan bawa caca film tu kita tapi kelinci kita siapa number one kita siapa ini doi eng perorie tapi kelinci ni semua nuaga kau ni teman melim kaya kita akan doi kita mi engkau tiap tapi ini bawa linda mengalinci engkau count ini bawa orang bi kondo jenis seneta bawa Nairobi Edwin sebuna eng paragu tapi kau doi galak oleh kamu ija gole tinye kaya ni tiap gole windi kau beli si kau doi kita mite engkrit ni bawa linda mengalinci engkau beli si itu no lenyoneng lagu tu kuna taki kau garita ija gai alagi kau doi kita mite broad based government engkau kamu ija gole katet kau musake tu yoshi ke catak citer ter engkau kebera taki kasarta ni kata setai anan nego tu segoya iru tu ita engke kebebera tak pakau tu nebo oma bayi.

0: wale mayu wa isi ya iti na nota na gara arangut misi ngatame te achame achame achame tiene neba manna kole ine tosi muchichigo itane ya imi itengo boton kole mayu wa isi ya mamigi itaga tukul nego nanga amu isi etana mamigi itaga tukul nego nana topoben amuna angena ale imi itengo boton kwa imi itengo boton ni kwa muchinga kwa ya yuane imuchinga kwa mua imuchinga gogona ni ine atopoben anani muchine gogona na aragen ya angena ale imi itengo boton kole angena ale imi itengo boton kipta ayat kwa sabinde nyon gamukta inde ne riboton gamukta inde tinata ne inne nendo isi wane ngita gatukun kule goto saiwe ine angena ale imi goboton tena nota nagara arangut misi nkika mwono ale inji ni but kwa migi nagara aranga bisa agi nota ne inne nipoga manut koi inne kui ange tiyenge gamukta inde tingi ya gatukun Eger, sabene kisabe go sabene nota negorum. Ga ngwandu nota negimite ne nguni. Kung ngwandu ngwan e ngwandet nota neya. Agone miten chang nyoi twagege. Chang rirage. Chang nyigisinwege. Chang winwege. Chang ne tuku ke chang. Mau nota ninye. Kome muchi sabchi gechi. Me muchi tononchi. Agi ngetin. I ngetin. Ile amuchi. Anani le an. Tamaliza. Nangole chita atare kwane. Magoi tonone nguni agi le itare go inye. Ile abangani inna. Yaga abangani. Kochut ke kabisa. Olinji go chobok sabit go chutke sabit karo nanget alianen imuchi bangan jan tukul lakini go riwendi enoret kolian ibare taile kebiru simuit kawala ngale ibare tailianen noto namune kimokini ke kamuktande tengi take tukul enga kwa uche take tukul kwa uche neo kwa uche ne mingin ki take tukul every decision and on every step noto nebo sabit nyonge makini ke kamuktande kum magoi kyo roge se ago magoi ge top toben Amumi give tayat ko botech en ore nota nagara rangot missing tena nota ne migum nye dagi ko sege tip te ingele 33 minutes siga go bata en sai tagenge betu nota nagara rangot missing negi wekini jova gongo yengi take tukul betu nota ne bo jumapili yengi take tukul ga mukta ne nota ne ga go yaiwech ne mnye go ribe chen wigi tukul oini Gesu wigi kewekini gipta yat kongoi enore nota negara arangut missing. Ato chine no lemi tiaga tukul. Tetu chena nota nebo taiga aberureta. Asu kabit kengalal tuangi bagenge tuone itakuwa namna gani. Imwa wango le ine Sunday yako ilikuwa namna gani. Ngotko koge wagani sembe tutabrani. Kuna wenye walienda siku ya jana. Isi kimwa wechi ile ilikuwa namna gani enore nota negara arangut missing. Ngibo isingu mastani bo conference. Jamwange na msimu ni 1, 2, 3 imwa ngoja kidogo kangwangi ten imwa wango lekoge waganisa amu ano raini ama kama ni siku ya jana imwa wango lekoge waganisa ano embe tutabamu hii siki baraenda nota nutambue pasta wako asiko vikenyori tingia gaberure nota naboga mukto andete enore nota nagara rangut missing agere choro nukia tanje miten conference agina ile conference nege boisien amumi itoko mnye aina tashwishi matinye tabu agatukul chamge abamori yes
1: Chamge
0: missing.
1: Eh, oh, ki go mu ko ide kongoi, enga bu se lo tinye.
0: Kongoi ne boman.
1: Kongoi ga bisa go go cho sa ye ke u tu, a ye ni kongoi cho ba, to to me tinye ki to go mu ko ide ta ne nyo we che to nyo.
0: Eh, kongoi.
1: I'm going to get a little bit of a Ongoi gabisana chambi bilanda na kogi beruro age enga ni seta baptist tuya be
0: asante
1: ago kwa tishe pasta ni nyoni ge bare pasta cha ni she ko ke ko mashu ku ku to si ke wa ki cho kenta number 1 bo ti si ge
0: e ga to ambi chandu ku asante sande un
1: Ongoi bo
0: ko ku to mi ga ongoi ngi beruri na asante sana chamge chalis martim
2: Yes. arab kala ko ko wala na na itita amu ko mi wanga no te kire warone age
0: mutia
2: kiri ta ja lu re o joti akwi ni
0: mutia e mutia mutia ke ga sima
2: e ko ta ko wa we wa ta ni ko ni ta ni de no ta ni ama ja ma dala pat ko ni ba korra ba
0: ko ngo
2: la ke ta ma hunta ni ya ti ba ti jo ba agi so ayo ke na ba tu ti
0: ko ngo
2: ko ngo ta ni ti ko te so ati ngo ta ma ti mo ta ni pen kar
0: Opa. Asante, asante, asante sana. Thomas Chamge.
3: Yes. Bwana yeah. Yesu azidiwe
0: Pastor
3: Sheila.
0: Amen, amen.
3: Gogoi music, gogoi music. Ena basa ngai kona. Aga macho mungu kara yen paishi kara le tinye kapesa. Mungu lenda mungu tili agoi. Aku mungu ala kumi biki mara se tu gete me maso ala jecha agina aku engkut sen bote. Kuni kuni ijitu jeta tarak tapsa agi te ternai Agi tetap yang baju ni bukan macam je, jadi dia ni. Macam macam awak cakap ni, bukan pergi kat sini tetap segeru. Kami mera segeru tu. Agoi, kau mahu yang macam pasta ni jangan nanti. Kau kau kau kau kiri ni, lepas betul ni. Macam apa aja ni, lepas ni. Kalau lagi lepas tu ada tu, kalau kamu tu ada kat jam tu. Agi gini tu, agi beru lagi. Agi kamu tu, memang ada ni lepas ni. Macam tu, kau berai pasta ni, kau atas tu pun kau nak boleh je lah. Kalau kau nak jijik ibu urut ni, asal ni, engkau nasi. Baru tu kumpul kalau ni muncul ti, ibu aku muncul. Kau nak boleh jijik yang tu aja.
0: Kau
3: jangan kata kau tu apa je, tapi nak lepas kita pun kau pasta.
0: Ayo
3: lah ni buruk je kan? Saya kumpul kalau ni, ni kan kau muncul ada tu ni, muncul dah kau
0: meh.
3: Kau lagi beru lah kau je lah.
0: Kau
3: yang kau ini, kau tu kau ini. Anjali kara nabai lipkap si muzari kara bu lipkap si muzari.
0: Iga tu. Kawan
3: kastawa kunci cai kan lapu tahu semua tu jeila.
0: Ini
3: tu ni ya usah tu ko jeila.
0: Ah ya aku gonggai.
3: Ini pas tu gonggai jeila. Betul tak mian gonggai?
0: Betul tak mian sen cesa nara aku kerja betul sih kerja.
4: Aje betul sih kerja mesila.
0: Betul sih kerja ni mi gomnye.
4: Aku gomnye kami sekarang bawa muka. Betul kalau bukan cerita. AIC and AIC Emmanuel Jung Radio.
0: Kami
4: beru reka besa pasar tega muka dan kerja masih rutin. Kami mata tu enjoy dengan semua lagi dah macam itu. Kita yang kau cari gua mangkali nama Maria kau nyobu gir lagi ni. Ile mildewe ima kau icang kita sekejap pun lagi ni mildo kau muka dan terus terus.
0: Emma.
4: Amma ke giberu urun da besa
0: giberu urun
4: na gose na otta satta na gini enda agose
0: marti
4: jo gongo
0: asante arab kurga tega to mi chamba ka ke socio giberu urun asante sana ben jamge
5: wada siwe zila
0: amen amen
5: ngai ga zila long time
0: ne ba mani amune nye
5: ha mu che zila ga pesa ga ne te mu gi na go ra ne
0: eh
5: kuri ga आप जो वही लाजूंगेर माता जुटी सही जी को गामुंगे

0: bakebunya bana le go go nne go re no
1: ehe
0: a ba tsa ya bo gara ke bunya ya te tsara ne ba re ta ta timoti ba ba ru re ke logo ye ka nya go di go ba tsa ne ba ba ka di ta za nge ga ni za no ta no mo ba nde ba ta timoti ne ba nge ne te ne go ta bu ta ta uni
1: yes
0: Tahunnya 42 kalau hilah, kalau gini weri dia orang bawa limba, ini tamu ziri. Pasaran mikro goyang tau kuanda nyuang goleji, pasaran mikro ini dia mikro gimana tu? Agak ni gaya tu tahu mana tu weri tu kan? Konyor darah kita tiada nolat, tamu gini weri nyanyi tu, negi doji ni mana tu, negi nama gitu. Kalau entah apa aku buat no ceri, buat apa anu no, lupa apa anu, jangan itu aja gini aku. Aku pura segari kanyo, segari kanyo. Aku lagi, aku ni beri tangan ni linda aku buang, kalau ni ten beri mana ni orang betul kawan ni. Kalau entah kor no, tenang ni no naya ngalek ku. Maya ni betul ceri mu. Aku ekdaya, aku ya aku orang kau aku ada kau ini telam kau, aku lagi. Bapak berteriak cakap leje jamu tu ni rumah mana ni nyok kerja tu, semua guna tu dengan. Biar beri cakap leje jamu tu ni rumah mana ni nyok kerja cinta, aku ada tu pun. Kata hanya bapak mahu aku ada gol, kata aku ada gugur gol. Nama roba ni mana tama nan, kau buat amis pun semua, semua biji juda beri ni. Epir na tadi hilang, eri na pas aku ada aku baru bangun. Kaya aku cuma eri ni kan ni, nasi pas aku jangan ya tak kami. Tadi hilang, bagi tu, mana mahu orang tu hilang, kongko hilang.
1: Kongko ni bapa.
0: Aku baru betul betul tak tak betul.
1: Asante, ni baru eri na asante sana. Kongko ni bapa, Mr. Speak cangge.
2: Well, hilang, panas
1: itu. Amen, amen, amen. Yes.
2: Long
1: time, be tu seke changi mi gumyo speak.
2: Ah, baba, guru seje seke tiga kaso bejune. Seje seke bejune bejune to. Bejune bejune. Kira petan.
1: Baba, ye no ta gongo ino baman.
2: Kira petan. Mune, kora. Ini lo. Kira ni, alat je gororon.
1: Yes.
2: Itu nak hilang, kita mau. Alat itu kalau berulang kerja, awak akan minta itu hanya sembunyi. Dia umi bawa ni baga. So, situ baca nama si lelaki.
1: Mama, kiki kongo, kongo, Mr. Speak. Asante.
2: Itu dia baga ni. Kau bagi berulang kerja, anak-anak. Aku tak minta.
1: Asante. Kongo, kongo, kongo, ini berulang lagi ni. Asante, Mr. Speak. Kita tumbi cantu kul. Cantik abar baricha. Amen, amen.
3: Kongkoi kongkoi kapa sah na, wei kongkoi ni apa sih ni ya? Ini lainnya wei ni mula lantang. Wei kongkoi kapa sah, eh mohon yang gemuk tinggal cemnya. Ayo si lagang ya, mohon pilih nama ni, wakinya urun betul tabrai ni. Wukang ya, tem betul tabrai ni kan nolai. Eh, nama ni ni kapa sah, kaya orang cina kita cerita mutol. Nama ni ni rasa mohon pilih.
1: Kaca.
3: Aku kasi nanti nua kapa ni sah. Mohon ni, mohon ni wei kapa sah, mohon. Oh, lama ni kita pergi je, nampak ya, nampak. So, amat jadi terlalu ni kita tu, ni, orang yang mak tinggal jamnya, yang mak tinggal jamnya je, ni mohon sukun, eno limpa semua kongkil le. An, ustaz nangai orang abi orang, cakap mabawa teh je, atau ni le, ustaz nangai orang abi orang, ye ye remate, ni orang mabawa teh mana lor le,
1: abis
3: je, atau ye ni dah nak kita limpa semua. Mana natar nama jam apa baru?
1: Kongkil baru baru asan cisan, nak curo no cutu kul jumila indah muitewan kiwe xai, endai kosek tu tenjami tentai conference le, onono ikosawa radio ikosawa kila kiti ikosawa gotisiki inyor tiga ine baranda nata nengololi enore nata negara rangut missing, na chamuan kenyor untenda sige wagen endai kosek tu tenjami tentai.

0: itoror Jehova nyantino noto nagararan kot mising. Lilian Rotich itoror. Agile in ngotwe kiptayate maganye chi. Nitwegu kumaganye chi. Aragin ngwenga mugun. Amun itoror nate noto netinye. Itoror Jehova nyantino. Mwaibig tugul gole itoror. Kale itoror nate ngung noto nemagiro agendo angit age tugul. Jena nota nagararan kot mising nota nebo Lilian Rotich kimiten sait oeng ak kebeberyat ketesetai tugul kibagenge nore nota nagararan kot mising ngongochero noche tugul jikale tuko pamoja asante sana amesige somase rutuchu nwage jumiyu baas age siki gorage na msimu isek 1-2-3 mibi kemite line dago ngete ni kakaa gitio kano get kasata negeti nye kakinyoru amdae to ni genyoru ngaliango ya bustani Lakini gongoi gongoi gongoi nebo man kotoa mwage na msimu ini 1-2-3 kungwe njoro noki gal stoke ya biashara tugul iyo ni soko huru donyo na ta kukagigure ni soko huru kakia lanyi kope inge no ine nini che ta ngo gane kinye kuku ilinur ele kuku stoke ya biashara kaya gine mingu nigo kuku stoke ya biashara kakia tugul kolesei en soko huru kine mita ni soko ngu nigo ngo gane ayo kuka mochi chito alenji pa ngo gane tafadhali Amache ibaingo kenik inne inemunge ko barbaria ke ibaingo kenik cheri tapako lakenge 100 ngo kenik chebo 45000 Kenyan shillings eno le miti age tugule unalisha kuku chebo 45000 iya lengo kenik manye iya unanunua kuku iya lengo kenik chebo 45000 agoya lene between 20 to 30 shillings kitio between 20 to 30 shillings kuga yaljigengo kenik chebo 45000 Kasa nyaro rungo mnye. Amache chitane to mga kwalisebe sien sokoni. Chine to mga kwalisebe nendonyo. Chitane kasa vigo lo alisebe. Hajawai pata nafasi nipo kwalisebe nendonyo. Bas, to mga gonyoru bonus money chesire 100 shillings. Onju ngale. Chitane to mga kwalisebe sien sokoni. Ago to mga gonyoru bonus money chesire siringata. Pogo la again again. 100 shillings. Amache inamsimu eteno lemi iteno. Statue 74 hasha. Tugeta number 4 Statue 74 hash Tugeta number 4 Kimwache big taman Kaacha mgalecho Kimwache choro no taman En tugeta number 4 Chitugul kiyo kin 45,000 Amache ichamuan Kiyo agun kwa geniko very delicate Kaigere kimi chitani kiyo agalien Gyal jingwa genike Kima kwa tricky kidogo kitambo Kika lo waluan kwa genika kwa hiyo akwa Tricky kwa genik nea Manye Kaiga kiyo agun 45,000 Ite Isi olo yoltoi Ile bete manu leo alien Ta mea misrabini chum Amunga pongo genik Kabone iname munga aret Ya kuku Kimwache chitani kino amjini munga aret Nibawa yungo genik Ngo gane kibo 45,000 Kenyan shillings eh? Koge alen between 20 to 30 shillings Kaso, ichile statue 74 hashe Agiwe tugeta number 4 Kimoche big 10 Big taman cheto mga kwalisye besyo Mwanga ngo koge guya Kase Chitano to mga yalisye Tomi yegu successful buyer Ago tom gai inyoru bonus money chesire 100 Amache ichil star 274 hash agiwe tuget number 4 Star 274 hash duka number 4 Mi ngoge ni kibo 45,000 nje tugul kimoche big taman Ngorobi ketai chetile ata wakukata ticket bure Namsi moito Ichile star 274 hash agiwe tuget number 4 Keguya Mami bikindonyo ako takenge Koliane Hakuna mtu sokone hata Ako toko toko toko toko Kasipa garoru Star 274 hasha Kanye Tugeta number 4 Ichile star 274 agichile hasha Labat ago iduka number 4 Mi ngoge ni kibu 45,000 Nje tugul inge nile magigasichi Koba ano chamgo ya sande lakini chamgo mayaga bilane inakuanga mbaya lakini chamgo mayago une kanyagere star 274 hasha tuge iko sawa engoma siko migo mnye kawale na chile nego wendika kitumwa kichamwa na tel ticket ndika kichamwa na tel ticket kuko totile ngune inge na nyile migo mnye na ile kimache pik taman chitugul kwa lengo geni kibu 45,000 nange na msimu ini 1-2-3 asige na geletese taine ibu anumami olinde tako tagenge ni kako pita ata mwote magitinya olinde tako netai star 274 hash kale iti neti nye 30 shillings agoto mgai iolizi yen sokone kie guye aye mami biga kabisane osi nye cha mami biga nyaman Nange na msimu ene asige mwawangele katastane. Mami big ndonyo hakuna watu sokone. Kimoche big taman to mgenyoru walinde tago netai. Agona ile 45,000 enje tukun. Kiyo agun 45,000 ununue na ayo kuku. Kiyo agun 45,000 iba angange nyege niko mealinko kenikinye. Bas. Ta inge nileto mga yalisi ibesio. Wacha tushike simu kwanza. Sinige gergele katastane enore nota nemye. Michi ni kago ubure line da. Neleti na line nambare nye 789. Chamge. Changa jaro neleti nambari ni 789 sa 7 noon.
1: Ema
0: Agasi? Yes.
1: Gimu rena nini? Lena en Pataret.
0: Lena deba ena no?
1: Pataret.
0: Pataret?
1: Si 7 noon ezu kwa espera lena ten Pataret.
0: Nana 7 lena damo ne olam?
1: Bye, live a water at Kabuta.
0: Congo never mind, Gaunas and Denamu.
1: A young Arab and Denamu Kabuta.
0: Eh?
1: Bye, live a water at Kabuta.
0: Sawa, sawa, Gongo, Leonard.
1: Aye.
0: Aye, Gongo, Gongo, Gongo, Neo, Santa Sana. Arab, long as I'm getting to
2: Jamge, Jamge, Jamge,
0: Jamge, missing, Jamge, missing Yamune Langa.
2: I'm going to go to the house.
0: Bye bye, Tati from Gaunas and then you
2: go
0: and I you go and I
2: go and I go
0: and I go and I go and I go and I go and I
2: Nikaru deje na gani de nyono gani de tapa Maria ne wakunde ne awe di kunde aho kanga na ingole izi la zila
0: kunde ne
2: kunde muche liyo januar muche liyo
0: kiga muama
2: aruzi
0: kiga muama kiga muama
2: kima kilao di nyono kuna ira mo zira ira mo muke bende ira kigo harusi erwa ira awe kajuma
0: una tago ngai no.
2: Aku kat sini kan ni saya nyonya oh, nyonya anda anu
0: Eh.
2: Ibu ibu yang dijumpa, biasanya mami yang lagi ni lagu kau yang ni sahaja ni hoci lagi lagu kau mahu kanu tanya ni, ni mana am doh itu tanya kanu tanya guru bisri kita pergi kau sekolah aja. Jadi dijumpa tu dua hari kita apa cewa kau enjoy beri ikut lagi ni. Apa tuh boleh izin aku bawa orang tuh kau welfare in sila sila ibu ibu lakukan saja. Bukan tu saya kapas anak kau kat tanya kau kau boleh tanya tanya kau am dah disulitkan ni mana ni guru yang pasti cuci kalau kat tanya kau am dah kau lihat ni tu ni aku kat tu sabo sila sila. Inamena genge. Boleh orang kalau lagi ingin betul ni kita je ini rumah ikan ciri salam guna tu cuma itu atau apa cuma orang yang guna ni ya. Okay kita ciri rumah lagi ni kita letaknya ni terkini juga yang rendi kiri wajah. Kalau tu kahwin kiri wajah juga orang ini rumah itu kita orang ini kerjanya boleh sila sila. Kita kapten saya apa pun dia cuma itu kita ni lawat itu taraf dia kau ni taraf soi. Tapi orang kat letak orang ini cakap sila sila kalau tu cuci sila sila.
0: Yes.
2: Amai kita orang guna katun memi, awak mesti orang itu kuljamnya cair, kau bicara dengan orang orang ni sa, esok ini semua bahagi cair ni sa. Kalau memi orang tinggal lihat orang kita harus korekkan mesti bahagia orang itu kau ini.
0: Ini baru rena santai sana, kau kau nampak man, jamnya ingin kita angkorannya, kita nampak na ingin kita nak kita, ini gari burga bela, jamnya kita.
3: Eh, sila.
0: Yes.
3: Ya bukan sila.
0: Bye bye, tenje saya yang mana ni.
3: Kita itu pun asyik tewe.
0: Amen, amen.
3: Kaga juga sila.
0: Yes.
3: Tapi nyonggo ni nyonya nora sila. Kamu jaga sih untuk demi kita matayo sila. mwae wale juda matayo tiki sede nei kale agi uso kumato kesi ngalega puch uya e buru yoshi amuja tika chintiega amuja angetana leksa na wata nangine amuwa ige eke amuru nge nkwanda ngwong tiku kiyo buru niko tomu otong
0: ila kongo yes
3: Eh, kalau cakap buku pengasuh atau cakap semua di luar ini, sila, aku berdua kita kata kau magi nyon tenwarat
0: ini sila. Amen, gonggong ini paman.
3: Paman kita beri nyonya kita nu sila. Sang. Kau anda cemil ada nu sila.
0: Ah, deh gonggong.
3: Nampak kiri tu nanti obam.
4: Amacha chitugul ko in amacha lele nin kongoi mising ko erain ko komi kanisa libo konoi ne ago kokitoreti pasta age ago kom to kabisa ingela amtaet kanisa nyu ko chisi kelo pasta nyu ko chelu de lagine kwa saate kanisa so kongwa chege so nyu ni sheila o to kwe ngo ba ti ngo ba o so ayue gora o buate gora amacha le in chege so nyu ko ra masya ngo ro ko kelo ate chisi ago pasta nyu ko tama ko ni na ba singela ya che ko chi pasta nyu ni la mo ira ko ko gi miten o lidon a ya bwana o kilele in o litan ke mwa le da tara ke mwa to pole a le ni ki to pasta cha ko gi mi tugul ko in ke so chi ni ke ni mo ko ta ka ti ko ba ni me ke so chi ni ke ko ko mi ako ikorja o pasta ke o benda ti tugul a mi ko gi ke su ni to mayo ti ko ra mo si ko ra in o pasta ne ko gi benda ti tugul o tule pasta ne ba o di banya ka a mo cha we ki ko ngo ka sa a pasta ne ba to mayo echi in to mayo te chi si a mo cha le ko ngo ka sa no ma ti ngal che la a mi te no re ta o wendi a mo e po ne bi cha ngo gi be tugul ne ta na to mi ngela ko ngo
0: ko ngo ne ba mana sante sana je skap cheri ra cham ge mama
5: Chamga, jadi nyuni amu ne.
0: Bye bye, tenje so ki ko e gengir amisen ni nabe man.
5: So me ti, apa na yo cutu, mako kanu be gambi nabe kamati ko e sila sila.
0: Ah Emma, ke go meeten conference me ne we tu kunjaca.
5: Eh, wo gitu ya unan conference ne lagi pare cebir beli. No go kia po 4 days. Oko gitu amut ko berura kambi karo saso ko gazi be kanisa kanisa nyon ne boya isi sukutek local church ogitinye tonde ne gori presente ni youth sen kanisa nyon ogure basta ila rigoste ko mete no limba go yua le gware je mosore togo ko tinye message chai ne ko goronga bisa it's a very powerful Kipya, coba kau ni jenis tu tabrai. Kau ni ngolion ni kau minak jadah 5:25-34. Mati si pas esalah kau ni ngolion ni tapi tio aku cerai kau sebab ngolion ni gamet negi gamian for 12 years. Aku hisap kau muka ini kau kau ni kau mungkin kaki net kau lagi lemi kau mungkin tiang kita besai tak ayam ni. Kau ni kusila sila. Kogara orang kandi nyon, aku kau yang aku anak yang mati, kamu no no lekas sah, kau lekas tuh yang kape sah kita siapa sah, cefem, kalau kita cunemi betul, tak ketuk ni, awak masa boy show ni kita setai.

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got called Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, ko 104.4, got called Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
2: Ko logo yoga bimet en wagendo en Touch FM.
3: Saya semua ni bawa kau sekarang cerita kalian jenih kasarta ni itu ne logo yoga bimet en kau indah ni semua nuaga kau ne tungun melim. Kita akan doa ye cemi engkau tiada pakai nama Linda Mananche engkau kaunti nama Oma Bay kondo jenis senator nama Nairobi Edwin Tumana engkau perlu tetap akan doa galak oleh kamu aja kule tinjau kaya net kule Wendy Kobelise akan doa cemi tengkuri nama Linda Mananche engkau ini sedno nyonya oleh agut kono tage kule tay jaga akan doa cemi te improved best government engkau net kule timi kopcai perdiat nama Jalu oleh agot kuno tadi koma sibuna oleh agot tengah serta nak jam kandu jauh tadi ko gerta je koma ko ite tu yo sik chat te te jai much ko stain ke be barata gin ko gai much ko ngalal ji pi ga be met encoret nei te tayado

dakika yi shige jota ki ga batang dev studio dakika shige tamana sab jaga batang sai tsumu nanton ba kos kelmu tabe tabrani ka satane tun kabar asta ite nanton bamutia agen ge nanton ga tuet en kole bi studio ki gure nanton man melim ki bar asta yuage agwa me ta besta gi gen ne ba ku pe ta ba mutire te en ga so te ba met county ne ki biten tar gi te muti ara ta sisit ki nyini ki gi je en gi ta patam no so na ka tamam muten ge sagai Sagal dite so teke la peta chiki ko sirta chuma marusine je ba sambu marusine aga wiritangote marusine tu cho aga richate chuma aga chiki ko sirta David chuma dieke chuma aga Samson chuma tu cho kora aga Joseph chuma chiki ko sirta miga chuma Jeremiah chuma tabase cherungase aga tab tabroko kerechem dota inlo nebo arab menda age tablule menda obote tabroko menda ag obote esta menda osotia ta philip kigen sieta ba juliana kigen kameta bulson chelule joel lina nancy david masi nili joel wilita anthony emily joyce robert naomi sedi ag weldon kometam jogroni ke agame jagar cheserem Kameta biyugo ini bawa Juliana, Safina, niki usirta Emily, Emmy, kaya kaya mana ke engke dari kita mana sebenarnya tafsir kenyini ya tuh betul tap karun, karena ni ko dari kita itu mana tafsir kenyini engke engkam, engke kau tu tuh koi kenyam. Kiparasta iwagi agoba meta esta kigen neba kupeta ba mutiret eng sotek ba met county neki bete ing target mutare tap site kenyine kigis jeit eng kenyita pelu buche ke tamano kenyita pelu buche tamano sogo la kartama muten eng sagaldete sotek la kweta chiki usirta juma marusine je basambu marusine aga Aga coba wiritangote marusin tubjo aga richate cuma aga negi kusirta David cuma dia ke cuma aga Samson cuma tubjo kora aga Joseph cuma negi kusirta Mika cuma Jeremiah cuma tabase cerungas aga tabrob ko kerij dota inlo nebo arab menda aga tablule menda upote tabroko menda aga upote esta menda usotiata philip kigen sieta juliana kigen kameta wilson chelule joel lina nancy david masi nelly joel wilita anthony Emmy, Joyce, Robert, Naomi, Sedi, Agweldon. Kami tak menjaga unik ag menjaga rechaserem. Kami tak biogo ini pada Juliana, Safina, negi kusirta Emmy, Caroline, Emmy, Lily, Naomi, Agwini. Kaya gay manik tarik itu mana sabar ayat absit kenyini. Ago kono reni. Ku tarik itu mana ayat absit kenyini. Ingi tu engkau tu tu kaya gay koye genya. Mungkin miseng ago ba meni. Kitab kalian jadi enggak kau itu juga di zaman kuagi samin sonyoro kaya kaya temu no kabar akib sembuh kau guna teman melih metu agen tabanda neba radio.

0: Matiu tena ni atinde tena na utanagara rangot missing number 127 uyu ni Emmanuel Matsim. Matiu tena ni atinde kaswan saenyon. Kole yairi regebi yairi regebi kala ibuata nagane. Tendo na utanagara rangot missing. Dako sekta manjikange teko bit ketia isa itmute. Mwange na msimu enugu 1, 2, 3 samjini geti ndagatugula na nimu awechu kitio agot kule tage migi bagenge maunu ota ninye daigo sekta mantigange tuegete saip mutache femelo
1: amge ya muna zila
0: amigo mnye ya muna enye
1: ajama hii lagituwa ito eresio
0: magituwa itaga visema ya wachane
1: yimi jawatani
0: ole nya alunda
1: kukubali yungu wawasa ule
0: kukwe kukwe kukwe tuye Yes.
1: Ondewa 127 no.
0: 127 gabana nene garande.
1: Ah, nitani kwa kuji. I got 120, 121.
0: Isawa na nande uno.
1: Lakini vitore ni
0: Kongoi langa. Yo.
1: Macham dene
0: arab langat Kongoi ne bomma. Giveruri langat
1: Gongo
0: igatuane. Asante sana tacha fumelo. Yes.
1: Ya muna mseje.
0: Baba yena bama ni amuna nye.
1: Aba yedila.
0: Amuna wala no festo.
1: Kongoi. Ini kita nak sejak macam ni. Kau tu orang tu mau itu kau nak dega kat sini nak.
0: Kongoi, amun magari kat tu baga.
1: Dah nak jatuh ni tinggal.
0: Yes, I know.
1: Ama itu orang nombor 82.
0: Nombor 82.
1: 82 amun dia jangan bila tu awak dengan
0: orang
1: lewi solan kau dah lo. Kau minta ni esina.
0: Kongoi festo.
1: Ibu tu abis. Kau dah mesu
0: orang tu. Agatuna, asante sana ngiberuni festo, thank you, Tacha Femelo, Tomogoyani, Tacha Femelo, yes.
1: Ya muna sila jese.
0: Bye bye, yeti ya muna enye.
1: Bata we zila.
0: Amune olam.
1: Amune ya zila, shari angame jengro zila.
0: Kongoi, shadi.
1: Ini lewa ama yang kalau ada tuan sih lagi na.
0: Kau mana lagi lewa sih lagi na. Kau gak gitu ye.
1: Kan orang lain sih, siapa dah mahu mahu gitu ye sih na.
0: Mahu gak inye?
1: Gak sih lagi na. Kalau misalnya mama jaga juru dua sih lagi na. Kau mana aku bye bye deh tu nak sih na.
0: Kau gak ni bapak?
1: Kata orang macam tu tu lagi leh siapa yang ambil sebab ni dah. Kau sih lagi na.
0: Agak tu gak ni bapak mana sante? Thank you. Tacha Femelo.
1: Tacha Femelo.
0: Yes.
1: Yamunaje.
0: Amigo mnye yamunanye.
1: Awaza ya zaa mune ya studio.
0: Iko powa amune ola.
1: Aima ya lila zaa imi ya mye.
0: Kongoi nebo man.
1: Nata mele kashibu.
0: Kongoi.
1: Ni indana.
0: Asan.
1: Number 38.
0: Na ande unasante. Kongo choronoga sante sana. Thank you very much onge na mjini ya thank you week. Say, tuone itakuwa na mnagani ya nore nota na gara rangot missing. Na ujue kaki aljigane. Kane chuka mindonyo. Mbuzi. Kabe mbuzi kule say. So, tengpate shillings. Amungur ge week say. Komitu genanyi gebendi. Agoanyu kogotia lisye. Ta inge nile tomo iru. Kogotia lisye. kakuruya pike so ngot kotom ga yolisye ikora ni leo na ni leo na nyil, in fact koita satano nye kuma kakuruya sabi kitambo sana take ngolole na kutnene en satano watu watakuwa melala kitambo sana so kurkewekisei ngot kotomo iru matiru menu chako toko toko me miskonda ama chega ngito daiko seka ngwan kewege kinyike geri yolisye agi irwany enore noto nagararangut missing.

Ayuh, itu mau bingung wanu. Tu mabi gangwanu ke target berterna tanpa 20,000 lagi nabi bih tersebut cawig gai 30,000. Cita nato tanegu giren Sara tanpa 259. Kima cibi gangwan cibi injak 30,000. *441#*. *441#.

Kagegunan pesa edo grada di choma chom ngone mgune silingishek 130,000. Atinye ngune silingishek 79,000. Atinye 247,000. Atinye silingishek 164,000. Ako atinye 300,000. Atinye ni silingishek 100,000. Kebe bertanya tentang pasta for tuanash, buku sisi tukul, la kutinya pesa. Kima buku set negayat ku zero, buku set negayat ku zero. Star 441 hash.